0: Roro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Roro, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim VOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah. Speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya. Aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss him.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you. Congratulations.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, you know. The sweet smell, the different environment, people are quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording of the album. I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya mau concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di Indonesia. That is my activity nowadays. Please stay with me, let me
1: still alone. Jadi gimana Daniel, pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku udah tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih tunjukkan.
0: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye-bye. Halo penonton Insert, ini dari LA. Los Angeles, saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu lagi satu kali. Salam hangat dari Los Angeles.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
0: Ayo!
2: Sarinda Oven Press and Testy. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sanata.
1: Lost. Lost.
2: Masih tetap belum beruntung.
1: Lost.
2: Menikah.
1: Hey.
3: Take away. Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti ya.
1: Tiga
2: pemuda berbahaya dong. Selalu.
3: Halo yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
4: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
3: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
4: Di mana tuh?
3: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
4: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
3: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
4: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
5: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
6: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Jika kita memutar waktu kembali ke era 80-an hingga awal 2000-an, ada satu nama yang menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia audio, baik di head unit mobil ataupun home theater di rumah. Logo ini adalah jaminan kualitas suara tanpa kompromi. Nama itu adalah Pioneer. Pioneer bukan sekedar merek. Ia adalah standar. Standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, "Saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang." Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang garpu tala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer. Pada tahun 1975, Pioneer merilis komponen car stereo pertama di dunia. Merekalah yang menemukan konsep bahwa radio mobil bisa dirakit terpisah, head unit, amplifier, dan speaker. Sinergi ini semakin gila ketika Pioneer memperkenalkan Laserdisc atau LD ke pasar konsumen di awal 80-an. Bayangkan, saat orang-orang masih pakai kaset VHS yang gambarnya semut semua, Pioneer sudah menjual piringan optik seukuran piringan hitam yang bisa menampilkan video dengan resolusi analog terbaik di zamannya. Inilah cikal bakal teknologi CD dan DVD di masa depan. Pioneer bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Mari kita bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio. Head unit wajib anak mobil 90-an. Teknologi super tunernya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50 watt kali 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki, primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam. Fitur ini sukses membunuh dominasi Technics dan membuat Pioneer memonopoli booth DJ di seluruh dunia hingga hari ini. Sang legenda, TV plasma Kuro. Bagi para audiofil dan videofil, inilah rajanya televisi. Sesuai namanya, Kuro atau hitam, TV ini menghasilkan warna hitam pekat dengan kontras tak terbatas, jauh meninggalkan TV LCD masa itu yang masih keabu-abuan. Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro 111FD atau Pro 151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru, Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu, apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan, mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
4: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
2: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya.

0: atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
4: Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai City Linkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beats Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sehat. Onyx Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beat Grooves Radio Special.
3: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng maju. Sabar, sabar.

Mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Dikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda Burgisi.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
6: Oh, you're gonna love this next one. Oh yeah.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Mak, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya.
4: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda, Oven Fresh and Tasty. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: warga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.
3: Yeah.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, flanya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beat Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

This is Rob Thomas in the house. The close. Tipta Thompson.

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: Pemprov tawarkan potensi investasi Sulsel kepada delegasi 28 negara. Anggota DPR dorong pembangunan arsitektur kedaulatan digital.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menawarkan berbagai potensi unggulan Sulawesi Selatan kepada delegasi 28 negara yang hadir dalam Business Forum Indonesia Gastro Diplomasi Series 2026. Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar Kamis mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Berbagai sektor unggulan mulai dari pertanian, perikanan, industri, pariwisata hingga ekonomi kreatif dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui kemitraan global. Ia menjelaskan dukungan pelabuhan internasional, kawasan industri, sentra produksi pertanian dan perikanan, serta konektivitas yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia Timur memposisikan Sulawesi Selatan menjadi salah satu simpul utama aktivitas ekonomi nasional di kawasan timur. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menarik investasi sekaligus memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah. Melalui Indonesia Gastro Diplomasi Series, kami berharap lahir lebih banyak kolaborasi yang mampu menghadirkan investasi, memperluas pasar produk unggulan daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, ujar Fatmawati. Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengatakan, kedaulatan digital perlu dibangun sebagai arsitektur nasional yang melibatkan negara, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas teknologi, media, dan masyarakat sipil. Menurut Aziz, transformasi digital Indonesia tidak cukup dipahami sebagai perluasan akses internet atau penggunaan aplikasi digital, melainkan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemerdekaan bangsa di abad ke-21. Persoalan digital Indonesia bukan hanya persoalan teknologi, persoalan ini menyentuh esensi kemerdekaan, yakni kemampuan bangsa menentukan nasib sendiri di tengah perubahan global, kata Aziz di Jakarta Kamis. Ia menjelaskan bahwa pusat kekuasaan global kini bergeser ke data, algoritma, pusat komputasi, kabel bawah laut, jaringan digital, dan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut berbeda dengan era agraris yang bertumpu pada penguasaan lahan, maupun era industri yang ditopang pabrik dan teknologi produksi. Aziz menilai Indonesia memiliki modal besar untuk membangun kemandirian digital karena didukung jumlah penduduk yang besar, pasar digital yang kuat, wilayah yang luas, serta posisi geografis yang strategis.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja?
1: Aku.
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
1: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
2: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik, lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Agustus 1965. Seorang Perdana Menteri menangis di televisi nasional. Namanya Lee Kuan Yew. Hari itu, Singapura diusir dari Malaysia. Bukan merdeka, tapi dibuang. Negara kecil ini tanpa tentara, tanpa pangan, tanpa air, tanpa minyak. Separuh airnya dari Malaysia. 90% makanannya impor lewat satu jembatan. Sedikit saja Malaysia menutup keran, Singapura tamat. Saat itu Singapura bukan kota maju, 75% rakyat hidup di gubuk, tanpa toilet, tanpa air bersih. Kerusuhan ras Melayu Tionghoa pecah, pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Lee tahu satu hal, kalau ia gagal, negara ini lenyap dari peta. Ia menghilang 6 minggu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi saat kembali, ia berubah dingin dan kejam pada kenyataan. Pertama, dunia harus mengakui Singapura. Dalam sebulan, ia membawa negaranya masuk PBB. Kedua, bertahan hidup. Ia menciptakan wajib militer, melatih tentara secara rahasia. Pesannya jelas, kalau kamu tak bisa membela diri, tak ada yang akan melakukannya. Ketiga, bereskan racun dari dalam. Korupsi dibabat habis, menteri pun dipenjara. Tak ada pengecualian. Ia mengatur ras, agama, bahasa. Bukan untuk menyenangkan rakyat, tapi mencegah Singapura saling membunuh. Lalu ekonomi. Lee membuang idealisme. Ia berkata, kami tidak butuh nasionalisme. Kami butuh pekerjaan. Pajak rendah. Stabilitas mutlak. Investor asing masuk. Pabrik berdiri. Rakyat dilatih jadi teknisi, insinyur, profesional. Kawasan kumuh diratakan. Rakyat dipindahkan ke rumah susun layak. Bukan diberi bantuan, tapi dipaksa mandiri. Disiplin jadi hukum hidup. Permen karet dilarang. Buang sampah didenda. Narkoba dihukum mati. Kebebasan dikorbankan, tapi negara hidup. Puluhan tahun kemudian, Singapura lebih kaya dari negara yang dulu membuangnya. Negara tanpa sumber daya mengalahkan negara yang punya segalanya. Lee Kuan Yew wafat 2015. Hampir 2 juta orang berdiri di tengah hujan mengantar pria yang pernah menangis di televisi. Bukan karena ia baik, tapi karena ia menyelamatkan negaranya dari kematian.
2: Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segera.
3: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sehat. Onyx Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: disuruh coba satu semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih yang namanya roti Sarinda mau jenis apa aja dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
1: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world. Beach Grooves. Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Ke aku.
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening.
6: Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sehat. Onyx Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Eh, tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: backstage and back here, it is a race against time because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination. Great performance.
1: Hai CityLinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak

0: Apa yang kalian bayangkan tentang Uzbekistan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau negara ini menyimpan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Banyak orang menyebut negara ini sebagai gudang wanita cantik. Dan memang secara fisik, mereka memiliki fitur wajah yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah, yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisinya yang sejak dulu menjadi titik temu di tengah benua Asia. Secara geografis, negara ini terkurung daratan atau disebut double landlocked, yang artinya mereka harus melewati dua negara lain untuk mencapai pelabuhan internasional. Meski secara logistik sulit, Uzbekistan berhasil membangun ekonomi yang stabil. Saat ini, Uzbekistan menempati peringkat ke-55 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP. Sebuah posisi yang cukup kuat untuk negara di kawasan ini. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari kekayaan mineral. Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar ke-5 di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah, dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. Kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini hari dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan. Kunci stabilitas sosial ini berakar pada konsep komunitas tradisional yang disebut mahala. Ini bukan sekedar lingkungan tempat tinggal, melainkan institusi sosial di mana setiap warga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungannya. Di dalam sistem ini, tidak ada orang yang benar-benar merasa asing, karena setiap tetangga saling mengenal dengan sangat baik. Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka tetap kondusif bagi siapa saja. Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan didukung juga oleh sistem pendukung lainnya yang sangat mendasar. Ketenangan hidup warga di sini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana mereka mengelola kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Setelah memahami realitas sosialnya, sekarang saatnya kita melihat faktor lain yang membuat negara ini begitu menarik untuk dibahas lebih dalam. Membahas tentang Uzbekistan tidak akan lengkap tanpa menyinggung karakteristik para wanitanya yang sering menjadi kekaguman dunia. Hal ini memiliki penjelasan sejarah yang logis, mengingat posisi negara ini sebagai jantung jalur sutra yang mempertemukan berbagai ras selama ribuan tahun. Kalian akan sering melihat perpaduan unik antara mata yang besar dan dalam, tulang pipi yang tinggi, serta warna rambut yang beragam dari gelap hingga pirang alami. Keunikan paras ini merupakan bukti nyata dari asimilasi genetik antara peradaban Kaukasia, Persia, dan Asia yang melebur sempurna di tanah ini.
1: Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi. Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial.
0: Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil. Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya. Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
2: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
3: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya. Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Kecanggihan

0: Bukan di sini. Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad.
1: Plov adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar menjadi cara mereka menjaga ikatan persaudaraan. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki resep rahasia dan cita rasa plov yang berbeda. Perbedaan teknik memasak ini menciptakan keberagaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya.
2: Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan mahalla. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat.
1: Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain.
0: Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
3: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
2: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban. Mayoritas penduduk negeri ini, yaitu sekitar 90%, adalah penganut agama Islam yang taat. Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai.
0: Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama.
1: Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman.
2: Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat
0: bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri.

menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang. Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka. Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global. Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah menghapus kehangatan sosial yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya. Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri. Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman. Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya. Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Rur, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Rur, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh, jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah. Speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya. Aku nyanyi, it was so touching. It was so touching, and I'm gonna miss him.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Aku dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, you know. The sweet smell, the different environment, people. Quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Di samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording of the album. Kinda, I've written more than 100 songs actually, 100 titles. It's got a time I concentrate into performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di Indonesia. That is my activity nowadays.
1: Jadi gimana Daniel? Pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu. Kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku nggak tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana. Aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih tunjukkan.
1: Oke, pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye bye. Halo penonton Insert, ini dari LA, Los Angeles. Saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu lagi satu kali. Salam hangat dari Los Angeles.